0: Egeji Media Max Waves. Ure yata Media Max Waves. The poor kirisha tadaisha bagno. Ngipintini mmoje ngitesheni maa UNFM. Tolubotolo shona bani niti. Mpaka tidi aloro polusin. In fact, ure titi di aloro shule Kenya. Naisha bagno mbapo oken. Na ingwa ngitesheni maa UNFM. Keji Media Max Waves. Ure yata Media Max Waves. Na itu mpo oken. In fact, ngoroki olomon, doropo olomon. Ngibini ndipo kini dharuzi yatu yungkuru pili lanka Kenya maya nora mati lele rompaka kaulele. Nijiri yungkulonga Jumapili, yungkulonga Jumamosi. Itumpo kini yata Media Max Waves. Shama Google Play, Staraga App Store, download Media Max Waves.
1: Mayan FM, ekenyor pokingai. Etumito yog enaibora jijik.
2: AET.
1: Oloroito.
2: Oloropila.
1: Olenko mei.
2: Olderkesi.
1: Olopito.
3: Mayan FM.
1: Etumito yog ololo jikoshi.
2: Ekibore olokirikiraya.
1: Wafo.
2: Wamba.
1: Tenebo otale. Mayan FM.
3: Ewangan olosho.
0: Eseba katoko linja wangana olosho. Nesola kiti yatu ya kakenya Mayan. Poki olonga Jumatatu. Merabaki Jumasa Ramanare Merosho so mwana enta de Kenya. Enki buwana kabani yes. Kigirai maki.
4: Ndiyo.
0: Nolar bala bulpo ken lisa yola rabal. Teatu yolo shule Kenya.
4: Nete juhika lelevro hii. Yungwale mwalai.
0: Yes.
4: Ngi likuwa nusimple. Kie nduwa rina mwala yoro nga lulu shule Kenya. Pii yolo wajoka ananyo riyo. Na aganyo kende matas.
0: Pii. Tolu bu na abana nikiti. Yes.
4: Yes.
0: Tolu bu po kena abana nikiti. Amo. Ure ndoke nasa de Nairobi.
4: Yes.
0: Mekalameta.
4: Mekalameta kisi ye.
0: Enasa da Kajiado town, Mekalameta.
4: Yes.
0: Narok town,
4: yes.
0: Mekalameta.
4: Kiye, Marala. Kono nidi ngoi tuina ba shujanga ya mo. Ama nyeni ke ngoi tui mera mera ni bui mera nyama la kisi.
0: Pi.
4: Mera lugha ni yura na kata, ndogo ni jina rolo shule kenyi.
0: Kabisa.
4: Tio.
0: Nene juu kuna kula bula bula po ken. Na haki tu dulu ajele lek ibugola rabai.
4: Yes.
0: Neji wale di internet, ni Google mera baiki. Yanora kalamu. Kita duene murwa dikira na po long, pela imush mwangeno. Kita dua enembere. Kita dua tidak lebung goma. Aja na sabar itu. Nah, nama kita macam mana kenya? Ken dua tenu. Tangkara kena.
4: Yang kah kenya mah iya nafam.
5: Tajiri main tangguh.
4: Dia untuk yang kita jiri Dixon Kashu.
5: Subuh malai.
4: Subuh olin.
5: Umrani lembu bunar lah.
0: Umrani lo. Jadi orang lagi dengan kisah orang ngadun.
5: What? Nyar negi ager. Emang, ini ada bagai.
0: Tegur kau dah agit gua.
5: Nyar airi.
0: Bikin tu siapa yang
5: sangat ramai lah. Mana ada orang nyara nama mongko. Mana nyar dua mongko nama nyara hari ni orang tu nama siapa nak
0: kata dia. Ayah orang ni orang jun nazi. Allah nyar gum.
5: Eh ni engkau saya ni jenah.
4: Esabun ninya tu yang.
5: Esabun wale ni ada nangis kena.
0: Orang oh ya gay.
5: Ya, nenar ibu nenar baik.
4: Enya.
0: Kali ibu sana dek serkasu.
5: Boleh.
0: Ibu lagi neng kakeknya.
5: Eh, airu ramai lo. Mungkin drone ramai yang neng kita ada.
4: Eh.
5: Yang ku. Kira-kira raja ye. Emar yang mau sambaran kan.
4: Eh.
5: Nah, aku. Kalau anak mana rasa begini, orang mana yang gugun nalajai raya, kerja korang merod jadi orang me. Emang orang orang mana? Awak arum arum misalnya anak ni nomor ramu?
4: Jelusi agarum mera.
5: Jelusi agolan ni sangkai ramu. Mungkin nara ada.
4: Mana ni?
0: Bunjir nyepen.
5: Nenderumai nara ni, awak mungkin bodoh ya rasa begini.

0: Enkagenya Emayen FM.
1: Entemas. PK Lelion aka Sitakwen. Tedwankagenya Emayen FM.
2: Taseriana.
0: Enkagenya Emayen FM.
3: Abu nua juu kishuka shwe reverse ndogo ndogo vana idapa nyamali idapa giyog na shida pok. Yeye itakuwa ningumu ni yangu na kashaga na nyuki kaja.
1: Aiboyo.
3: Na nyuki boyo.
1: Tongo itoi pok.
3: Yes. All kalau.
1: All kalau.
3: Yeye jaribu lisi sigari ni.
1: Angalusu.
3: Yeah.
1: Adarau sigari ni angalusu. 1,000 police officers.
3: Yeah.
1: Ne ada 500.
3: Yes. Lobi sali.
1: IBC officials.
3: Yeah. What? 500. IBC
1: officials.
3: Mesti bahagian itu ada yang IBC yang orang
1: lakukan. Ada juga.
3: Amat saya juga na. Di IBC. Nanti this is a litmus test.
1: Anu orang yang internet.
3: Amat keraya anu. Itu nama orang orang orang itu. Oh, orang IBC. Oh, dari mana sih yang kain serikali. Oh, orang IBC. Nah serikali nali kita orang nas. Sawa. Nanti orang kuliah jero mi orang yuk negi jero kaya sa IBC si neja IBC no entah yang mana dulu. Amat orang orang kiusi akan barang ini neji akan IBC kaje kere kaje nanti reju kiro dua orang bela bela negelari. Nah reju nanti dalih negelari. Dah mungkin kerana nanti reju
1: itu
3: pada negelari negi di negi postpone.
1: Yes.
3: Dan kerana kaya kerana orang nak agil nuri syiria ni pokoknya IBC. Ayer negelari. Kaji nabe reju jangan ini wiko usitu.
1: Yes. Mwana wale nga zi na jine Daily Nation mwale
3: Yes
1: Katune mwale Yolo shi VR
3: Nwena hithi nyugu ni adule mbugi na waga sipati mbira
1: Kwa nga wenye hithi kone ngura VR
3: Ehe
1: Nwana nteki na aduburo bie ni Ramadulesi Ragasi
0: Ewangan Olo Show Mayan FM.